di sana sejak dibukanya Pasar Murah Merah Putih beberapa hari yang lalu, setiap harinya lapangan Merdeka Bintuhan selalu ramai dipadati oleh masyarakat. Bahkan antusias masyarakat Bintuhan dan sekitarnya cukup tinggi, di mana terlihat dari panjangnya antrean di stan Pasar Murah Merah Putih. Warga datang silih berganti untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang ditawarkan seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur ayam. Kondisi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan pasar murah yang dinilai sangat membantu di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Salah seorang warga, Hartati, yang mengaku di mana sengaja datang lebih awal agar tidak terlalu ramai untuk ngantri, dan di mana selisih harga yang ditawarkan oleh pasar murah ini cukup membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Seperti beras SPHP ukuran 5 kg yang biasanya di harga Rp60.000 di pasar murah hanya perlu membayar Rp50.000 saja. Minyak kita yang biasanya harga Rp15.500 per liter di pasar murah hanya perlu bayar Rp11.000 saja. Info lengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk ngedownload RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
3: Di sana ada kabar gembira. Entah ya, kok gembira sih, tidak ya, untuk para pecinta bulu tangkis. Nah, kabarnya si Donga Jonathan Christico, Donga Jonathan Christico resmi menjadi tunggal putra nomor 1 dunia di sana ya. Setelah Federasi Bulu Tangkis Dunia itu memperbaharui daftar peringkat itu di hari Selasa kemarin ya, Nah, poinnya Donga Jonathan ko naik dari 2 posisi untuk peringkat ketiga dengan mengoleksi 87.631 poin dan mengungguli wakil Perancis Christo Popov yang menempati urutan kedua dengan 87.002 poin. Jadi tuh jauh juga sih bedanya, dak? Dari apa Donga Jonathan, tapi tidak apa-apa lah, yang penting Donga Jonathan kita nomor 1 dunia di sana yo. Pemain 28 tahun ko pertama kalinya itu mencapai peringkat 1 dunia sepanjang karirnya yo. Jadi posisi terbaiknya lah untuk Jonathan di peringkat keduanya yang diraih pada 31 Januari 2023 dan juga setelah menjuarai Indonesia Master di tahun itu di sana ya. Jadi pencapaiannya kok tidak gampang di sana ya, untuk mengumpulkan poin 87.000 lebih kok. Dan di mana untuk kenaikan Jonathan ke puncak peringkat terjadi setelah kejuaraan dunia di minggu kemarin. Nah, nyo juara di New Delhi, India. Jadi itu Jonathan sendiri terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Rasmus Gamge asal Denmark. Dan juga meskipun gagal melangkah jauh di New Delhi, hasil para pesaingnya kok tadi membuat Jonathan kok tetap mampu naik ke posisi teratas. Yolah eh, tidak menang, yang penting jadi ranking piala, apa ranking dunia sih itu dak. Semangat untuk Donga Jonathan Christie, semangat dan juga selamat ya untuk peringkat juara pertamonyo di apa di dunia. Kita berbangga lah dak. Ado ternyata orang Indonesia di apa namanya kok tunggal putra di tahun 2026 ko Jonathan Christie jadi puncak pertamanya di sana ya, posisi pertama, peringkat pertama gitu. Peringkat pertama di itu apa di Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF ko dak. Dan info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman Antara News yang Bengkulunya ya. Aduh di situ Donga Jonathan Christie itu resmi jadi tunggal putra nomor 1 dunia. Yeay, selamat. Caknyo kita ikut dak sih apa tuh lagi semangat lagi dak sih untuk ndak main bulu tangkis ko dak. Cak raso-raso kita tuh nae. Cara seru-seru gitu tuh nada adik sana ya, nak jadi apa nyusul Donga Jonathan Christie kok jadi apa namanya kok juara 1 dunia cek itu kan. Yo meskipun tidak mungkin sih, tapi seidaknya kita jadi ada semangat juga kok untuk nak latihan lagi. Apalagi di RRI nak ada lomba badminton juga adik sana yo, tapi kami-kami aja sih. Tidak terbuka untuk umum. Karena untuk memeriahkan RRI Fest tadi sana, RRI Fest di bulan depan depan tanggal 3 September ya. Di sana juga jangan lupa datang gak lo, kelak Raminian ada bazar kuliner juga, ada juga kelak lomba mewarnai anak, ada juga kelak tuh ya, menanam pohon kelak ada juga, nak senam bersama kelak juga ada di sana yo. Kalau di sana nak nonton tenis apa namanya kok tenis meja ada juga, nah hari ko lah mulai kalau nak nonton yo, nonton aja enggak boleh ikut lah. Nah, kira kita balik lagi ke info-info lainnya di sana. Jangan mana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompe Bengkulu.

0: dari sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games, menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana sebanyak 1.029 unit rumah subsidi melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan telah direalisasikan di Provinsi Bengkulu hingga 21 Agustus 2026. Rumah tersebut tersebar

0: di 144 lokasi perumahan yang berada di 10 kabupaten dan kota. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, program FLPP menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak. Total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp121,58 miliar. Penyaluran ini melibatkan 158 pengembang perumahan dan 6 bank penyalur. Capaian ini menunjukkan program pembiayaan rumah subsidi telah menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Bengkulu. Selain juga pembiayaan rumah, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung infrastruktur kawasan pemukiman melalui program strategis 3 juta rumah. Dan di Bengkulu, alokasi APBN untuk menyelenggarakan infrastruktur kawasan pemukiman perkotaan dan pedesaan mencapai Rp66,73 miliar. Demikian kabar kita kali ke sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Dari sana jangan kemana-mana, si Kola nganekan prompe Bengkulu.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

di sana ngerasakan juga dah sih kita beberapa hari kok ngantri BBM tuh panjang nian yo. Dan memang untuk apa pasokannya di sana di situasi yang memang masyarakat keluhkan karena memang antrian kendaraan tuh panjang nian alias mengular gitu dah. Dan juga hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi yang ngecekkan kalau kondisi saat itu terjadi akibat keterlambatan kedatangan kapal tanker Pertamina yang membawa pasokan BBM ke Bengkulu. Jadi mungkin ada kendala atau apa cek itu dak jadi telat gitu bawanya si apa tanker Pertamina kok dak. Pertamina juga lah mengantisipasi juga di sana ya untuk keterlambatan ko dengan mendatangkan pasokan BBM dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan SPBU di Bengkulu. Nah jadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk hari kemarin ya di mana kapal tanker Pertamina itulah lah tersandar lah bersandar di pelabuhan Pelobai Bengkulu ada di sana. Untuk proses pengisian BBM di kemudian itu langsung dilakukan untuk selanjutnya disalurkan ke SPBU di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Nah jadi bisa dipastikan juga untuk kondisi kelangkaan BBM ko mulai berangsur berkurang. Pasokan dari tankernya juga mulai didistribusikan menuju sejumlah SPBU yang sebelumnya mengalami kekosongan ya. Nah, jadi di sana galonyo tetap tenang ya, jangan gerabak gerubuk. Nah, iko nyetok i BBM karena percaya baiklah dah untuk Pertamina lah disesuaikan untuk berapa yang kita butuhkan gitu kan. Untuk BBM kita hari-harinya gitu. Dan juga di sana jangan apa namanya tuh panik buying ya namanya ya. Untuk nyetok di rumah atau mungkin iko ngisi banyak-banyak kayak itu kan. Nah, iko seperlunya aja. Jadi kita tuh jangan panik lah gitu karena sudah dijamin gitu kan. Dan kalaupun memangnya ada keterlambatan gitu kan pasti ada stoknya gitu kan. Jadi kita tuh aman bae lah. Tenang-tenang bae lah. Kecek itu. Nah itulah untuk informasinya, di sana bisa baca aja langsung di laman rrd.co.id. Juga jangan lupa untuk ngedownload RRD Digital ya. Lalu kita balik lagi ke info-info selanjutnya. Pokoknya di situ aja di Prompek Suara Budaya Bengkulu.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Prompar FM.

0: Hulu mulai semakin beragam. Investasi yang masuk itu juga dinilai dapat membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan UMKM, dan meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Di mana dari 5 peluang investasi ini, sektor perindustrian menjadi penyumbang terbesar dengan nilai sekitar 345,42 miliar rupiah. Investasi ini pun berasal dari rencana pembangunan pabrik minyak goreng di Kabupaten Bengkulu Utara yang diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan hilirisasi komoditas sawit. Selain juga pabrik minyak goreng, Bengkulu Utara juga menjadi lokasi rencana investasi sektor pertanian melalui integrated new series farming system dengan nilai sekitar 95,20 miliar rupiah. Proyek ini pun diarahkan untuk mendukung ketersediaan bibit dan juga pengembangan sistem pertanian berkelanjutan. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tari Melembang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Perundo Pagi, Perempat RRI Bengkulu.

0: 107,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang. Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir.

0: sana doa kebangsaan untuk duka NTT dan Indonesia Damai digelar sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami musibah. Kegiatan ini pun melibatkan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, serta juga berbagai elemen masyarakat pada 25 Agustus 2026 di UIN FAS Bengkulu. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, yang mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sebagai anak bangsa untuk mendoakan Indonesia agar tetap damai. Selain juga doa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan penggalangan donasi yang berhasil terkumpul sekitar 20 juta rupiah untuk membantu masyarakat terdampak musibah di NTT. Saifuddin juga mengatakan untuk donasi sebesar 20 juta rupiah ini akan digabungkan dengan bantuan yang dihimpun kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Seluruh donasi nantinya akan dikirimkan untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah di NTT. Kegiatan doa kebangsaan ini turut mendapatkan dukungan dari lintas agama, umat beragama, organisasi kemasyarakatan, keluarga besar Kanwil Kementerian Agama, serta juga keluarga besar UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dukungan ini menjadi wujud kebersamaan dan juga kepedulian masyarakat Bengkulu terhadap masyarakat NTT yang sedang berduka. Info lengkapnya di sana bisa baca juga langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di sana di Berondo Pagi untuk hari ke. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: apa-apa.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Ya, di sana ketemu dengan saya Inga Sofi nih di Barindo Siang nih adik sanak. Pertemuan kita di pagi hari Iko di Barindo Siang nanti akan berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya Inga Pipi telah masuk di Barindo pagi nih adik sanak segalonyo, di mana kita akan berjumpa dan kami akan menyampaikan informasi nanti di kabar kita setiap jamnya ya adik sanak, dan juga saat Iko kita akan menyampaikan beberapa lagu-lagu dari budaya Nusantara adik sanak, tepatnya di RRI Pro 4 91,7 MHz. Tentunya kami juga mengucapkan selamat pagi menjelang siang adik sanak dimanapun Anda berada, yang saat ini telah beraktivitas baik itu di perkantoran, kemudian juga di lapangan, dan juga adik sanak ataupun yang sudah berjualan di beberapa titik tempat usaha dagang ataupun lapaknya di pasar-pasar. Kami ucapkan selamat beraktivitas, dan juga untuk adik sanak yang ada di perkantoran tentunya sudah mengawali dengan sarapan pagi dan menu-menu yang sehat nih adik sanak segalonyo. Dan buat juga adik-adik kita yang kini sedang lagi bersekolah tentunya dengan semangat-semangat masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tentunya membersamai Anda dengan sajian-sajian kami di pagi di Barindo petang, di Barindo siang belepotannya di sana ya. Dan kami juga masih juga tetap mengucapkan selamat pagi menjelang siang buat di sana yang kini tengah sedang membawa kendaraan, baik itu motor, mobil, ataupun sepeda nih. Adik sanak segala tentunya dapat mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas untuk tidak kebut-kebutan, dan tentunya menggunakan safety seperti helm dan perangkat-perangkat yang lain ya, APK yang lain ya adik sanak yo. Dan tentunya berhati-hati di jalan dan semoga selamat sampai di tujuan. Dan juga buat adik sanak yang ada di rumah sakit, semoga lekas sembuh. Dan adik sanak segala yang masih terbaring di rumah sakit ataupun di rumah yang dalam recovery untuk menjaga kesehatannya, tentunya kami juga mengucapkan lekas sembuh. Dan buat adik sanak juga yang saat ini sedang berada di luar rumah, juga kami mengucapkan selamat beraktivitas dengan semangat pagi tentunya masih setia di 91,7 MHz RRI Pro 4 Bengkulu.

0: lama putih putih, lama putih putih, lama putih si bunga putih, lama putih si bunga putih. Hello lama putih, hello lama putih, lama takai, mata lama takai, mata
1: yang hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang

Ya, adik-sanak di Barendo siang nih adik-sanak, tentunya kami perlu menyampaikan informasi terkait dengan hubungan kemitraan antara Persatuan Wartawan Indonesia Bengkulu dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Provinsi Bengkulu bakal memasuki babak baru nih. Sudah lama menjalin sinergi, kedua organisasi ini sepakat untuk mempererat kolaborasi demi mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah. Seperti yang disampaikan Ketua PWI Provinsi Bengkulu, Marcel Abadi, bahwa pentingnya meningkatkan kualitas kerjasama yang selama ini telah terbangun. Dalam waktu dekat, PWI Bengkulu juga bersiap mengukuhkan kepengurusan baru dan membutuhkan dukungan penuh dari HIPMI agar berbagai program kerja strategis dapat realisasi secara saling menguntungkan atau win-win solution. Dan disambut positif ajakan tersebut, tentunya Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu Yosia Yodan menyampaikan bahwa peran insan pers sangat krusial bagi tumbuh kembangnya pengusaha muda di daerah. Sebagai wadah anak muda yang berjuang memajukan perekonomian Bengkulu, HIPMI menyadari betul pentingnya dukungan media. Melalui komunikasi yang baik dengan wartawan, potensi investasi dan sektor usaha real yang dikembangkan oleh anggota HIPMI juga dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas. Dan informasi tadi dari sana bisa melansirnya di laman rri.go.id dan juga dapat mendownload di RRI Digital. Dan adik sanak juga kami perlu menginformasikan bahwa di RRI Pro 4 ini kabar kita nanti akan juga menyampaikan informasi-informasi setiap jam dan secara update yang ada di laman di rri.go.id ya adik sanak. Kami di Barendo siang ini tentunya masih mengucapkan selamat beraktivitas buat adik sanak yang mulai menjelang aktivitas siang hari iko. Yo, kita tengok sendiri cuaca hari iko sangat cerah dan tentunya dengan semangat dan hati yang cerah juga bisa menandai aktivitas adik sanak segalo dengan hasil dan karya yang maksimal ya adik sanak yo. Walaupun memang di detik-detik mau istirahat siang nih adik sanak, tapi masih lama juga dah adik sanak dah istirahat siang dah adik sanak yo. Nah, tentunya kami juga mengucapkan ke teman-teman yang ada di aula auditorium yang kini sedang menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang dimana mulai hari iko hari perdana dalam rangka memperingati hari radio nih adik sanak yo, yang nanti tepatnya pada September di tanggal 11. Nah, hari iko hari perdana panitia pelaksana kegiatan hari radio ini sedang menyelenggarakan kegiatan lomba badminton di internal RRI Bengkulu nih adik sanak. Ada juga tuh beberapa sejumlah kegiatan yang sudah dikemas bagi teman-teman di panitia di RRI Bengkulu nih adik sanak. Ada RRI Fest, ada juga bintang radio yang juga mencakup di peringatan hari radio di bulan September nanti. Nah, hari kami juga mengucapkan buat teman-teman adik sanak galo yang ada di auditorium, Bapak Tri Ivani selaku PLH Kepsta RRI Bengkulu yang juga ikut serta sebagai menggebiarkan tenis meja adik sanak yo. Nah, buat teman-teman juga semangat terus yo untuk kegiatan-kegiatan dan melaksanakan sejumlah kegiatan-kegiatan yang nanti menjelang puncaknya di hari radio tepatnya di 11 September. Masih bersama kami di RRI Pro 4 91,7 MHz.

0: Widi, seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Arizona kabar kita tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tim penggerak PKK Provinsi Bengkulu menggelar Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Bengkulu di tahun 2026 pada Rabu pagi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian dengan mengusung tema melalui Jambore Kader PKK kita tingkatkan sinergi dan solidaritas menuju keluarga sejahtera. Kegiatan ini menjadi upaya untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, serta memperkuat peran kader PKK di seluruh Provinsi Bengkulu.

Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, pemerintah Kota Bengkulu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut mengangkat tema Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam transformasi perubahan zaman sebagai bekal generasi Islami. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi bukan sekedar kegiatan seremonial. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat bagi umat Islam untuk benar-benar meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Dedi, keteladanan Nabi Muhammad selalu relevan di setiap zaman, termasuk di tengah perubahan kehidupan dan perkembangan teknologi saat ini. Nilai-nilai kejujuran, kesabaran, kepedulian, serta akhlak mulia

Contohkan Rasulullah dapat menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Demikian informasi kabar kita, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Adik Sanak. Dan Adik Sanak juga dapat nanti mengupdate-nya di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga informasi-informasi yang kami lansir ini dari rri.co.id dan dapat mendownloadnya di RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Bengkulu.
2: Iya, di sana masih bersama RRI Pro 4 91,7 MHz nya Rik Sanak di Barendo Siang. Tepatnya kini pukul 11 lewat 28 menit Adik Sanak yo. Di mana tentunya kami mengucapkan selamat siang kepada Adik Sanak segalo yang kini masih beraktivitas dan menjelang untuk rehat ataupun break makan siang ataupun istirahat siang nih Adik Sanak yang berada di perkantoran dan juga yang ada di pasar-pasar saat ini yang masih juga berkecimpung di aktivitasnya dan rutinitasnya setiap hari. Kami juga mengucapkan buat Adik Sanak dan teman-teman segalo yang ada di kantor RRI Bengkulu yang kini masih berjibaku untuk menyelenggarakan atau mengikuti lomba badminton. Di mana lomba badminton salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Radio, tepatnya nanti akan diselenggarakan pada 11 September 2026. Tetap bersama kami Adik Sanak juga segalonyo bersama RRI Pro 4 91,7 MHz.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
3: Sudah lama saya melihat di kaki gua. Belum dapat kabar yang tapi saya tidak bertanya free. Apa kabar jalan negeri? Ramah jalan kau. Kau terangkannya tidak pasti supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba pun bistari.
2: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saat, yang lebih dikenal dengan Johar Saat, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
1: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dul Muluk dengan wak saya, Wak Zakaria. Dia itu belajar Dul Muluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dul Muluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa, kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah, kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah Musim Yasin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Dul Muluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Dul Muluk. Dul Muluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia sair, berkata sair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu, ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dul Muluk, tapi perkembangan zaman sekarang anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dul Muluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
4: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita tak pun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
5: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
2: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Bengkulu.

Kabar kita hari sana informasi di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, di mana keluarga Bengkulu melakukan ziarah ke tempat makam pahlawan Balai Buntar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pramuka ke-65. Jajaran kuartir daerah Gerakan Pramuka Bengkulu melaksanakan ziarah pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut tersenak menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pramuka di tahun 2026 dan ziarah ini dipimpin langsung oleh Ketua Kuartir Daerah 07 Bengkulu Hamka Sabri. Kegiatan ini juga diikuti jajaran pengurus serta anggota Gerakan Pramuka di Kota Bengkulu. Hari sana kegiatan ziarah ini tentunya diawali dengan upacara yang diikuti oleh seluruh para peziarah. Kemudian juga peserta ziarah melakukan penghormatan ke

menjadi tapai. Meskipun tergolong langka di Bengkulu, seorang pembuat ragi bernama Isnaini dari Bengkulu Selatan berhasil mempertahankan usaha warisan turun-temurun dari neneknya selama 25 tahun hingga sekarang. Saat ini hanya dirinya dan saudaranya yang masih menjalankan usaha tersebut, apalagi ragi buatannya bahkan dipasarkan hingga ke sejumlah daerah di Sumatera Selatan seperti Pagaralam, Prabu Muli, dan Empat Lawang. Demikian dari sana informasi dari kabar kita di Barendo Petang pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya 1 jam kemudian di pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Di sana juga dapat mendownload ataupun membaca dan melansir di laman rri.co.id atau di RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

sana, kabar kita informasi tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Ombudsman Republik Indonesia mulai tahun ini akan mengukur kerugian publik yang berhasil dicegah atau diselamatkan melalui penanganan laporan masyarakat. Anggota Ombudsman Robert Naendi Jaweng mengatakan pengukuran tersebut dilakukan sebagai bagian dari program valuasi kerugian publik. Program ini akan menilai berbagai laporan masyarakat yang ditangani Ombudsman baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan. Menurutnya, pengukuran tersebut bertujuan menunjukkan dampak konkret dari kerja Ombudsman dalam mencegah kerugian yang dialami masyarakat.

Informasi selanjutnya dari kabar kita di sana, kebakaran terjadi di area lahan hutan kawasan Gunung Gelis, Sukabumi, Selasa 25 Agustus 2026 malam. Tim gabungan polisi, TNI, Dinas Kebakaran, dan masyarakat berupaya memadamkan api hingga akhirnya dapat dipadamkan. Kapolsek Lengkong AKP Awan Ridwan mengatakan kebakaran diduga menghanguskan lahan seluas 4 hektar. Ia menyebut api diduga berasal dari area pinggir jalan di sekitar perkampungan Pasir Bitung. Selanjutnya api merambat ke kawasan kebun bambu yang dipenuhi daun dan ranting kering. Akibatnya api semakin meluas, petugas gabungan langsung berupaya untuk memadamkan api. Demikian di sana kabar kita di pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di Barendo siang hari Iko. Nantikan informasi 1 jam ke depan, tepatnya nanti di pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di sana informasi yang kami sajikan dapat adik sanak lansir di laman rri.co.id ataupun juga dapat mendownload di RRI Digital.

Iya, di sana masih bersama kami di 91,7 MHz-nya di sana Kyo. Dan di RRI Perempat masih setia tentunya di sana Segalo yang saat ini sudah mulai melanjutkan rutinitas di siang hari Iko pasca istirahat siang dari sana Kyo. Dan bersama saya masih di Inga Sofi di Barendo siang di sana. Dan tentunya kebersamaan kita nanti akan berakhir pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Namun sebelumnya itu di sana kami perlu menyampaikan informasi bahwa hari Iko kan tepatnya di tanggal 26 Agustus. Nah, tanggal 26 Agustus tentunya memiliki sejumlah peringatan dengan latar belakang sosial, lingkungan, hingga keagamaan. Empat momentum tersebut di sana kita memiliki sejarah dan pesan berbeda yang terus dikenang setiap tahunnya. Salah satunya Hari Kesetaraan Perempuan yang berkaitan dengan perjalanan panjang memperjuangkan hak perempuannya. Nah, peringatan lainnya juga mengangkat kepedulian terhadap hewan, lingkungan, serta kehidupan, keagamaan, masyarakat Papua Nugini. Nah, informasi tadi melansir National Today dan beberapa sumber. Dan berikut daftar peringatan di tanggal 26 ini, yakni Hari Kesetaraan Perempuan, Hari Anjing Nasional, Hari Pertobatan Nasional Papua Nugini, Malam Kelelawar Internasional, Hood Post Indonesia, Momentum Sejarah Densus 88, dan tentunya dari 6 item yang disampaikan tadi di sana bisa dilansir informasinya di rri.go.id. Dan juga di sana juga dapat mendownloadnya di RRI Digital. Nah, di sana yo perlu kami juga informasikan siang hari ko jangan lupa istirahat kalau memang jadwalnya istirahat. Nah, tentunya juga buat di sana yang masih berada di pasar untuk abang-abang, ayu-ayu yang ada di sana, kami ucapkan selamat siang dan selamat beristirahat. Tentunya jangan lupa untuk makan siang di sana Kyo untuk memenuhi nutrisi dan melanjutkan lagi rutinitas hingga sore ataupun malam nanti. Nah, di sana juga yang masih berada di jalan dalam kendaraan yang juga sedang menuju perjalanan suatu tempat, kami ucapkan selamat berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bersama kami Inga Sofi di Barendo siang, kita nantikan budaya Nusantara, lagu-lagu yang kami sajikan di RRI Pro 4 91,7 MHz.

Ritual Adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
3: Sudah lama saya melihat di kaki gua. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak berpenyang free. Apa-apa di jalan ini, peramat jalan kau. Kau berangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
2: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
1: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD, zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dul Muluk dengan wak saya, Wak Zakaria. Dia itu belajar Dul Muluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dul Muluk sama ya Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa, kalau pelawak hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah, kalau dia pelawak itu hadam dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Dul Muluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Dul Muluk. Dul Muluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia syair, berkata syair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, dia itu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Ya ada event-event, umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan. Ya, mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang itu aku pernah juga untuk ngajar Dul Muluk. Tapi perkembangan zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dul Muluk. Nah, dia tuh salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu dul muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
4: Kalau khusus dul muluk memang agak kurang khusus dul muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang dul muluk ada dua, dul muluk dan bangsawan. Kalau dul muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-robah. Jadi itu letterlock ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
5: Dul muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah dul muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi dul muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

Adik Sanak masih di RRI Pro 4 91,7 MHz dengan Inga Sopi ini Adik Sanak. Nah, di siang hari kok barendo siang, tentunya Adik Sanak banyak yang mulai melakukan aktivitas yo. Di mana tadi mungkin sekitar setengah 12 hingga jam 12 itu waktu istirahat Adik Sanak segalo, dan kini sudah mulai rutin menjalin lagi pekerjaan ataupun rutinitas Adik Sanak segalo hingga sore ataupun nanti malam ya Adik Sanak ya. Nah, tentunya di siang hari Iko masih bersama kami nanti dengan suguhan lagu-lagu budaya Nusantara yang bisa Adik Sanak simak, dan juga termasuk informasi-informasi terakurat yang ada setiap jamnya atau nanti di kabar kita nih Adik Sanak ya. Nah, informasi di siang hari Iko seperti yang disampaikan Komisi 10 yang meminta sistem pendidikan adaptif hadapi ancaman bencana nih Adik Sanak ya. Di mana rentetan bencana di sejumlah wilayah Indonesia kembali menguji kesiapan sektor pendidikan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem pendidikan yang mampu beradaptasi menghadapi situasi darurat. Seperti yang disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdijat, menilai pemerintah perlu membangun sistem pendidikan yang adaptif dan proaktif terhadap ancaman bencana. Menurutnya, keberlangsungan pembelajaran dan pemenuhan hak pendidikan anak tidak boleh hanya mengandalkan penanganan setelah bencana terjadi. Nah, menurutnya juga pemerintah perlu segera menyusun mekanisme pembelajaran darurat yang efektif di wilayah terdampak bencana. Mekanisme tersebut harus menjaga keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik sekaligus mempertahankan proses belajar mengajar. Nah, di sana yo, informasi tadi bisa dilansir di rri.co.id dan bisa mendownload di RRI Digital. Nah, kami juga turut berduka cita terhadap terjadinya bencana-bencana yang melanda di sejumlah provinsi yang ada di Nusantara ini, Adik Sanak yo. Kita turut mendoakan semoga musibah tersebut yang melanda Adik Sanak segalo yang ada di sejumlah daerah bisa pulih kembali untuk menata kehidupan, dan juga pemerintah yang sudah terus berupaya membantu untuk membantu merecovery daerah-daerah yang terjadi bencana nih Adik Sanak yo. Dan Adik Sanak juga yang sedang lagi sakit, kita doakan cepat lekas sembuh, dan juga buat Adik Sanak juga segalonyo tetap semangat dan sehat selalu dalam menjalankan rutinitasnya sehari-hari. Masih bersama kami di Barendo Siang di RRI Pro 4 91,7 MHz.

0: Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, di mana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dusun Pulau Beringin, Kabupaten Bengkulu Tengah, diwarnai dengan tradisi pohon telur yang masih dipertahankan masyarakat hingga kini. Telur yang dihias dan dipasang pada susunan ranting menjadi bagian dari perayaan sekaligus sarana mempererat kebersamaan antar warga. Keberadaan pohon telur tidak hanya memperindah suasana peringatan, namun juga menjadi simbol kegembiraan masyarakat dalam menyambut Maulid Nabi. Tradisi ini turut menjadi cara masyarakat mengenalkan nilai keagamaan dan kebiasaan lokal kepada anak-anak sejak dini. Imam Masjid Dusun Pulau Beringin, Heri, mengatakan keberadaan pohon telur membuat anak-anak lebih tertarik mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat. Menurutnya, suasana menyenangkan dapat membuat peringatan Maulid Nabi lebih dekat dengan kehidupan generasi muda.

Informasi selanjutnya, dari kabar kita di sana, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU yang berada di Kota Bengkulu, salah satunya stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Gedang, kilometer 6,5 Kota Bengkulu, Rabu 26 Agustus 2026. Antrean panjang terjadi saat sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor datang untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite bersubsidi. Pantauan di lokasi, kendaraan tampak memadati area SPBU dan harus menunggu giliran untuk mendapatkan BBM. Kondisi tersebut membuat waktu pengendara tersita lebih lama dibandingkan biasanya. Salah seorang pengendara mobil, Sukran, mengatakan dirinya harus mengantri sekitar 20 menit untuk mendapatkan BBM. Ia menyebut kondisi tersebut terjadi setelah pasokan BBM sebelumnya tidak masuk ke SPBU. Demikian dari sana informasi kabar kita, tepatnya pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat di Barendo Siang kali ini dari sana. Nantikan 1 jam ke depan untuk kabar terbaru dari kabar kita di Barendo Siang ini. Dari sana juga dapat melansir informasi di rri.co.id atau juga dapat mendownload di RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Iya, Adik Sanak di Berindo Siang bersama kami Inga Sofi turut masih membersamai keberadaan Adik Sanak Segalo di pukul 14:29 menit nih Adik Sanak yo, di mana kebersamaan kita hampir menyisakan 31 menit lagi nih Adik Sanak di Berindo Siang. Nah, tentunya di siang menjelang sore hari ini ya, menjelang petang kalau kita ngomong bahasa Bengkulunya Adik Sanak yo. Tentunya informasi yang perlu kami sampaikan pasca launching atlet binaan cabang olahraga jelang Bengkulu Emas 2028, KONI Provinsi Bengkulu mulai fokus pembinaan atlet, salah satunya menuntut jumlah cabang olahraga berbagai hal, baik komitmen, kedisiplinan, dan program latihan dengan komitmen pembinaan berskala jangka panjang. Salah satunya memonitoring dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sejumlah atlet. Tiga tangkai cabang olahraga yang ditandangi oleh tim MONEF KONI Provinsi Bengkulu yang dikomandoi Ketua Harian Dali Sukma didamping Sekretaris Umum Hengki, di antaranya cabang olahraga tinju, kemudian kempo, serta futsal. Maksud kami anggar. Seperti yang disampaikan Ketua Harian KONI Provinsi Bengkulu, Adik Sanak segalanya, Dali Sukma menyampaikan dari hasil tim MONEF terdapat temuan yang perlu diperbaiki oleh cabor binaan, di antaranya kedisiplinan atlet serta program kerja binaan yang disasar untuk atlet. Hal demikian menjadi fokus utama dan jika tidak dibenahi akan dipastikan atlet akan terdegradasi dengan sendirinya. Dan informasi tadi dari laman rri.co.id yo Adik Sanak segalonyo dan dapat mendownload di RRI Digital. Kami ucapkan selamat siang jelang petang di segalo seluruh Adik Sanak yang ada di Bengkulu dan di mana aja yang mungkin soreku juga sudah ada yang mulai berolahraga, aktivitas olahraga. Kami ucapkan selamat dengan semangat. Dan juga untuk Adik Sanak ataupun ading-ading kita yang baru pulang sekolah, kami ucapkan selamat beristirahat juga untuk seluruh aktivitas sekolahnya dari pagi tadi. Dan juga untuk Abang Ayuk yang masih ada di pasar, yang masih berjualan, kami ucapkan juga selamat beraktivitas dengan semangat ya, dengan semangat masih dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Nah, Adik Sanak tentunya nanti kebersamaan kita berakhir di Berindo Siang ini pukul 14, maksud kami pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, nanti akan disambung oleh teman kami atau abang kami yang nanti di Berindo petangnya Adik Sanak yo. Masih bersama kami di 91,7 MHz RRI Pro 4.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari sana tentunya di kabar kita di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pemerintah Kota Bengkulu mengimbau seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi sumber api selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas ditambah angin kencang dinilai dapat memperbesar risiko terjadinya kebakaran. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api baik di lingkungan rumah maupun tempat lainnya. Dan masyarakat diminta untuk selalu waspada serta memastikan kondisi di dalam rumah aman sebelum ditinggalkan.

informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, UPTD Museum Negeri Bengkulu menggelar pameran senjata tradisional sebagai upaya mengenalkan koleksi sejarah dan budaya kepada pelajar dan masyarakat. Pameran tersebut berlangsung di ruang pameran temporer Museum Negeri Bengkulu dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Haji Zulhendri. Kepala UPTD Museum Negeri Bengkulu, Mardian Sonpri, mengatakan pameran senjata tradisional merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Juni hingga November 2026. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan koleksi museum sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian warisan sejarah dan budaya. Demikian Adik Sanak, informasi kabar kita pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Adik Sanak tentunya dapat menyimak ataupun dapat melansir di laman rri.co.id ataupun juga bisa dapat mendownload di RRI Digital. Dengan informasi dari kabar kita tadi, Adik Sanak, kami juga mengucapkan terima kasih dengan kebersamaan Adik Sanak Segalo di RRI Pro 4 di Barendo Siang. Nanti kami akhiri Barendo Siang dengan Inga Sofi, nanti akan dilanjutkan oleh Donga Kemal di Barendo Petang. Kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa.

0: Oh, Incu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Incu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Incu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan.

0: Dan ekosistem laut juga bakal diganggu, kolaps lah laut kita.
1: Ah, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

91,7 FM RRI Proper Bengkulu di sana. Selamat petang dan selamat datang di Brando Petang bersama saya dengan Kamal yang bakal menemani di sana hingga pukul 8 malam kelak. Di mana di Brando siang tadi di sana udah dikawani dengan Inga Sofi, dan untuk selanjutnya saya bakal menemani di sana dan mulai pukul 3 sampai pukul 5 kelak kita udah di acara Melabedangdut. Saya buka request Anda di sana. Jadi bagi di sana yang lagi ada request atau kirim-kirim salam bisa hubungi line interaktif RRI Proper Bengkulu. Nomor teleponnya ada di 0736732199P atau di nomor WA di sana bisa juga di 0811781654MP. Jadi langsung aja kunjungi dan hubungi nomor line interaktif kami tadi dan jangan sampai terlewat di sana. Untuk menemani dan enjoy di petang hari kita sambil berjoget santai.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana, sebentar lagi kita bakal memasuki waktu azan asar pukul 15.34 waktu Indonesia Barat. Dengan begitu kita sementara bakal beralih dulu ke lagu-lagu bernuansa islami. Tetap bersama kami di RRI Perempat pukul 91.7 FM.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Di sana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Saifuddin, menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan yang menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan ceramah kebangsaan pada doa kebangsaan untuk Duka NTT dan Indonesia Damai di Gedung Kuliah Terpadu UIN Fatmawati Soekarno atau UIN FAS Bengkulu. Menurut Saifuddin, Indonesia tidak lahir dari kesamaan latar belakang masyarakatnya. Bangsa itu dibangun dari berbagai perbedaan yang kemudian dipersatukan dalam satu kesatuan. Dia menilai keberagaman tersebut merupakan bentuk kekuatan yang harus terus dirawat termasuk dalam kehidupan umat beragama di Provinsi Bengkulu. Informasi selanjutnya di sana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya gempa bumi, menyikapi adanya isu mengenai megatrust di wilayah Bengkulu. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, mengatakan masyarakat tidak perlu panik atau khawatir secara berlebihan terhadap isu megatrust. Namun, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan dengan memahami langkah-langkah mitigasi bencana serta mempersiapkan diri dan keluarga apabila terjadi sewaktu-waktu gempa bumi. Dan menurutnya wilayah Bengkulu memiliki potensi aktivitas kegempaan karena berada di kawasan yang dipengaruhi aktivitas tektonik. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

91.7 FM, RRI Proper Bengkulu. Di sana pernah tidak sih di sana duduk lama berjam-jam di depan komputer ataupun menatap layar ponsel, di mana sekarang tuh sudah menjadi apa kayak rutinitas dari banyak orang di zaman teknologi yang sudah canggih sekarang di sana. Agar tubuh kita tidak terlalu lama berada dalam posisi pasif, kebiasaan sederhana berupa jeda gerak secara berkala bisa mulai diterapkan di sana biar tubuh kita tidak sakit-sakitan tuh. Salah satu itu cara, namanya itu istilahnya itu ada stretch alert di sana, yakni pengingat untuk berdiri dan bergerak setiap 30 menit. Tidak harus melakukan olahraga berat, cukup jalan beberapa langkah, gerakan bahu, pinggang, kaki, itu di sana. Kita melakukan peregangan atau ngambil air minum ya. Karena penelitian ada satu penelitian nih yang menganalisis mengenai dampak memutus waktu duduk dengan aktivitas singkat. Studi yang diterbitkan dalam jurnal Obesity Reviews pada 2026 itu menemukan bahwa ada jeda aktivitas bisa membantu memperbaiki respon glukosa dan insulin setelah makan ternyata di sana. Jadi ternyata itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita biar tubuh kita tidak terasa sakit-sakitan apalagi terlalu sering dan berkepanjangan di sana ya.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dari sana kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT diwujudkan melalui doa kebangsaan untuk duka NTT dan Indonesia Damai yang digelar di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu bersama UIN Fatmawati Soekarno atau UINFAS Bengkulu dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Kuliah Terpadu UINFAS Bengkulu juga dirangkaikan dengan penggalangan donasi. Melalui penggalangan donasi tersebut terkumpul dana sebesar Rp20.017.000 yang dihimpun dari peserta kegiatan. Lebih dari 1.000 peserta dari berbagai latar belakang agama dan unsur masyarakat hadir sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi musibah. Informasi selanjutnya, di sana Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya kawasan Pantai Batu Putih memiliki batu-batu kecil yang dimanfaatkan masyarakat sebagai batu hias. Dengan bentuk dan warna yang beragam, batu tersebut banyak diminati untuk memperindah taman di sana. Bukan cuma taman, halaman rumah dan juga sebagai bahan dekorasi. Salah satu pengepul batu hias, Yeli, warga Dusun Tumbuk Tebing Kabupaten Bengkulu Selatan, mengatakan telah menekuni usaha tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Dia ngambil batu langsung dari pantai yang berada tidak jauh dari rumahnya dengan jenis batu yang dikumpulkan antara lain batu telur puyuh, batu montok hitam, batu warno dan juga batu batik di sana. Pembeli batu hias juga biasanya berasal dari masyarakat sekitar serta pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Harga setiap batu hias tergantung dengan jenis-jenisnya. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.go.id dan baca langsung di situ di sana, dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita tadi juga, jadi ikut di sana karena lah pukul 5 requestan di Melah Bedangdut kita berakhir dan requestan saya tutup. Tapi tetap bersama kami di RRI Prompe pukul 91.7 FM. Suara Budaya.
1: Prompat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan

101,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Di sana salah satu peserta Pria Gita Bahana Nusantara atau GBN Provinsi Bengkulu dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, Jonathan Simanung Khalid mengaku sangat bersyukur dan bangga dapat kesempatan jadi bagian dari kegiatan tersebut. Dengan jenis suara tenor, Jonathan menilai kesempatan bernyanyi bersama paduan suara dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk dirinya. Menurut Jonathan, tidak segala orang bisa dapat kesempatan untuk mengikuti GBN dan tampil dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu dirinya merasa terhormat bisa bergabung dalam paduan suara nasional sekaligus membawa nama Provinsi Bengkulu pada kegiatan tingkat nasional tersebut. Informasi selanjutnya di sana, kelancaran distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Provinsi Bengkulu terus dapat dukungan dari operasional Pelabuhan Pulau Bai. Setelah alur pelabuhan selesai dikeruk pada Juli 2025 dengan kedalaman capai 6,5 meter low water spring atau LWS, aktivitas kapal pengangkut BBM disebut berjalan tanpa hambatan. Memasuki bulan kemerdekaan, kapal pengangkut BBM milik Pertamina kembali berhasil bersandar di Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu. Terbaru, SPB Gaharu Oleum 18 sandar pada Selasa 25 Agustus 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kapal tersebut membawa sekitar 3.999 ton Pertalite yang akan dibongkar untuk memenuhi kebutuhan BBM di Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasana jazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana UPTD Museum Negeri Bengkulu menggelar pameran senjata tradisional sebagai upaya mengenalkan koleksi sejarah dan budaya kepada pelajar dan juga masyarakat. Pameran tersebut berlangsung di ruang pameran temporer Museum Negeri Bengkulu dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zul Henry. Kepala UPTD Museum Negeri Bengkulu Mardian Sonpri mengatakan pameran senjata tradisional merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada Juni hingga November 2026. Kegiatan itu menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan koleksi museum sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian warisan sejarah dan juga budaya. Mardian menjelaskan, pelaksanaan pameran tersebut juga menjadi bagian dari upaya Museum Negeri Bengkulu untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi koleksi. Sebelumnya museum memiliki rencana melakukan pameran keliling ke sejumlah kabupaten, namun kegiatan tersebut dialihkan ke ruang pameran temporer. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Kabar kita. Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Rai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana pemerintah Kota Bengkulu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut mengangkat tema Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam transformasi perubahan zaman sebagai bekal generasi Islami. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi bukan sekedar kegiatan seremonial. Momentum itu diharapkan menjadi pengingat bagi umat Islam untuk benar-benar meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Dedi, keteladanan itu selalu relevan di setiap zaman, termasuk di tengah perubahan kehidupan dan perkembangan teknologi saat itu. Nilai-nilai kejujuran, kesabaran, kepedulian, serta akhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah dapat menjadi pedoman dalam membangun kegiatan dan kehidupan yang lebih baik. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana kabar kita itu juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando Petang dengan saya Donga Kamal. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan.

0: aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
1: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
2: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM Perompa Bengkulu. Di sana selamat malam di Brondo malam hariko. Apa kabar malam ini? Semoga sehat dah di sana. Amin ya. Dimanapun di sana berado, semoga malam Rabu ini membawa suasana yang tenang, ya hangat, tentunya menyenangkan. Dan tetap bersama saya di Brondo malam hariko kayak Riri Tri Alvini di 4 jam ke depan kita akan ngawani di sana di malam di sana nih. Di hari Rabu 26 Agustus 2026. Jadi untuk adik sana yang dalam mungkin masih dalam perjalanan dak, yang sedang menyelesaikan pekerjaannya atau yang baru balik kerja, yang sedang santai bersama keluarga, dan atau juga mungkin yang malam ini justru sedang menikmati secangkir kopi sendirian, jangan kemana-mana di sana yo, karena malam ini kita akan banyak lagu-lagu daerah. Di malam hari ini lagunya lagu Bertembang ya malam hari ini ya. Jadi lagu-lagunya dengan Bertembang dan Riri Ngoni di sana hingga tengah malam kelak.
1: Perompak FM

0: Prompa FM.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si misjamen dia, orang nak kabare. Jari harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nokasina, dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, mit. Kang sejine pada mendi. Iki lo, si Dable, jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Misja yang undang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nu, sing diobralan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wongkin leh. Anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya. Jadi begini, Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini, Ang Darno. Sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas. Dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh iya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya, kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih Pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Oke, kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kari mendi, Mi. Si ngawit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa?
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jeh, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak komunikasi sama teman atau Pak RW atau Pak Ku tinggal pencet langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arep pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, Je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus. Mas anak kentongane. Emangnya rumah kita pas ronda, apa?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggih krihin. Bu.
3: Ibu, tolong buatkan 2 kopi lagi. Ini ada tamu.
4: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
5: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
6: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
6: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu.
1: Loh,
0: sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
6: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
4: Ya, boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki boten unggal dinten, je. Niki kopie punten nggih, Pak Kuwu. Kang Misja, kula mlebet malih. Mangga dilajengaken sareng disambi.
6: Nggih, Bu. Matur kesuwun.
0: Mangga, Pak Kuwu. Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten, Pak Kuwu.
6: Nggih, bisa aja Pak RW. Niki kopinya ditampi ah.
5: Wah, enak pisan cah kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun, sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang, kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun, di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno. Tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul, Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan, saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat, Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih, Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka, sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
3: Siap, Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Aih, pengikian perasaan anyep pisan ya. Hujannya bari angin kayak gede. Manjing ah, dingin, hati pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah mijaling arepan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku, bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi mah sok ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah, wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia, waya gini jadi durung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis ah pak, Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
1: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan. Aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
1: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben niki. Lah, HP Mimi kayak mati.
1: Aduh pak, gagian si kela rapisan.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Ya Allah. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
2: Oi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
3: Lah, ada apa Pak Karyono?
2: Aduh, Mang, galung tulung. Rumah belakang saya ketipan pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
3: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
2: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
3: Sebentar, Pak. Saya ambil kantongan di gerobak.
2: Ada apa, Mang?
3: Tolong, Bapak-bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
2: Innalillahi. Ayo, Bapak-bapak, kita bantu Pak Karyono.
4: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program kentongan jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

0: Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Arisana masih bersama Riri di pukul 20 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Riri ada lagi ruang informasi di sana. Jadi kelancaran distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Provinsi Bengkulu terus mendapatkan dukungan dari operasional pelabuhan Pelobai. Dan setelah alur pelabuhan selesai dikeruk pada Juli 2025 dengan kedalaman mencapai 6,5 meter, aktivitas kapal pengangkut BBM tersebut berjalan tanpa hambatan. Meskipun bulan kemerdekaan, kapal pengangkut BBM milik Pertamina kembali berhasil bersandar di pelabuhan Pelobai Bengkulu. Terbaru di sana, SPOB Gaharu Olem 18 bersandar pada Selasa 25 Agustus 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kapal tersebut membawa sekitar 3.999 ton Pertalite yang akan nanti dibongkar untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Bengkulu. Dan sehari berikutnya pada Rabu 26 Agustus 2026, SPOB Sri Kandi 512 juga berhasil bersandar di sana, dan kapal tersebut membawa sekitar 3.501 ton Pertalite. Dan General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, mengatakan kelancaran sandarannya nih kapal pengangkut BBM menjadi bukti upaya untuk menjaga keadaan atau keandalan alur ya, keandalan alur penyaluran pelabuhan Pelobai maksudnya ya. Jadi menurut Pak Dimas, ini Pelindo bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan ke pelabuhan berjalan optimal, termasuk menjaga akses alur untuk pergerakan kapal berlangsung aman dan juga lancar. Dan kelancaran aktivitas kapal dan proses bongkar muat turut juga mendukung ketersediaan pasokan BBM bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Nah, itu ya. Jadi akan terus dilakukan pemantauan dan juga berkoordinasi dengan para pengaku kepentingan untuk memastikan kondisi alur tetap terjaga dan operasional pelabuhan berlangsung secara berkelanjutan. Jadi pelabuhan Pelobai itu sendiri memiliki peranan strategis di sana bagi perekonomian Bengkulu. Karena itu, untuk kelancaran aktivitas kapal dan distribusi barang diharapkan terus terjaga demi mendukung kebutuhan masyarakat dan perekonomian daerah. Nah, untuk update-nya, informasi-informasi yang aktual di sana bisa baca di rri.co.id.

0: Adisonar di malam hari kau, ada yang nak bergabung di Betembang, boleh kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Apa kabar Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah baik. Ini dengan Mbak siapa ya? Lupa nih.
0: Mbak Rini.
1: Mbak Rini.
0: Riri.
1: Mbak Riri.
0: Iya, Riri.
1: Mbak Riri. Kamu sudah pernah masuk.
0: Apa?
1: Kamu sudah, maksudnya lama sudah tak pernah ketemu dengan Mbak Riri.
0: Iya, kayaknya kamu deh yang udah lama gak gabung dangdutan.
1: Tapi maksudnya dengan kadang-kadang dengan Bang Bagas, kemudian dengan Bang Tama. Tapi malam, kalau siang jarang masuk.
0: Iya.
1: Kalau sore kan maksudnya sore, jarang masuk. Karena gitu. Aku maksudnya di perempat Tanjung Pinang.
0: Gitu.
1: Iya. Yeah. Jadi lagu apa nih malam ini?
0: Lagunya Bertembang.
1: Hah?
0: Bertembang dari Sumbangsel.
1: Sumbangsel tuh Sumatera Selatan ya?
0: Iya, betul.
1: Masuk deh Jambi.
0: Beda dong.
1: Bisa ya?
0: Beda.
1: Beda ya, Sumatera Selatan, Jambi. Beda ya, lagu dari Sumatera Selatan apa ya? Upannya sudah. Yasaman.
0: Apa?
1: Yasaman, Yasaman. Lagu Sumatera Selatan itu lagu Palembang. Boleh ya?
0: Kita cek dulu itu.
1: Apa lagunya masuk?
0: Kayaknya enggak masuk deh. Itu kan lagunya yang Bertembang.
1: Oh, yang Berkembang. Enggak tahu nih.
0: Bertembang.
1: Mbak Riri yang

ya sudah bergabung di malam hari ini di Batembang, lagunya Ngikut Ajo ya. Boleh untuk di sana yuk kalau nak request-request lagu Batembang yuk silakan, masih ditunggu kebersamaannya. Dan lagunya kita cari dulu yuk untuk ke Riko Tanah PT, acara Batembang request lagu tembang gitar tunggal ya, Rejang Do Tambe Do dari Harjontoni. Salamnya untuk Ayah Puput, Dongayanto, Hamzah Yusuf di Jambi, dan Mak Dadang dan semuanya aja. Baik, terima kasih untuk Keriko sudah bergabung ya di malam hari ini. Dan sambil kita cari dulu lagunya, kita putarin dulu lagu Gitar Tunggal Bengkulu Selatan.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kekerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Di sana promo besar, diskon terbatas hingga notifikasi belanja di ponsel sering membuat kita tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, untuk mengatasinya ada cara untuk sederhana yang disebut aturan tunda 24 jam. Jadi sebelum membeli barang yang tidak mendesak, Adi sana masukkan terlebih dahulu ke keranjang belanja. Kalau tuh tunggu 1 hari sebelum melakukan pembayaran. Jadi jeda 24 jam lah dapat membantu seseorang untuk mengendalikan dorongan emosional dan mempertimbangkan kembali lagi apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Jadi waktu tersebut juga bisa kok dimanfaatkan untuk mengecek saldo, membandingkan harga, dan juga menyesuaikannya dengan anggaran bulanan. Nah, kalau setelah 24 jam barang masih dibutuhkan dan pembeliannya tidak mengganggu kebutuhan utama, di sana bisa juga tuh keputusan membeli dapat dilakukan dengan lebih bijak lagi. Jadi jangan biarkan diskon dan promo menentukan keputusan belanja di sana. Dan berikan waktu 24 jam supaya keinginan tidak langsung berubah menjadi pengeluaran.

Adisana masih bersama Riri di Berno Malam dan ada info menarik kok di sana ya dari dunia budaya Bengkulu. Dalam beberapa hari ke depan, Bengkulu akan menjadi tuan rumah Festival Syaraval Anam 2026 pada tanggal 28 hingga 29 Agustus di Taman Budaya Kota Bengkulu. Jadi Festival Iko mengusung tema harmoni tradisi dan inovasi. Nah, menariknya di sana agenda Iko tidak hanya menghadirkan pertunjukan, tetapi juga ada workshop, pameran tradisi, ada sastra, hingga kolaborasi musik dan juga tradisi. Nah, ini menjadi contoh kok bahwa tradisi tidak harus berhenti di masa lalu. Jadi tradisi bisa juga bertemu dengan keaktivitas generasi sekarang di sana ya. Jadi ini yang menariknya nih, ketika tradisi bertemu inovasi. Nah, pertanyaannya bukan mano yang harus dipilih, dan tradisi atau modern. Nah, tapi cak mano keduanya bisa berjalan bersama, karena anak muda itu membutuhkan ruang untuk berkreasi tentunya, dan sementara budaya membutuhkan generasi yang endak meneruskan budaya itu. Jadi jangan lupa untuk dicatat tanggalnya ya, tanggal 28 hingga tanggal 29. Dan informasi kok Riri update dari rri.co.id.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Hal van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban, karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat, dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: jalan-jalan ke kampung Bali. Wih, ala kekel tapi. Datu jalan-jalan ke lubuk durian. Nah, pade. Jadi, aku mungkin pade. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Wih, ayolah cikku.
0: Apa ni yang cik? Saya kau lagi ndak buat pantun tadi ko.
1: Kau tu bunda. Tadi ni kan saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni kan. Litak pak.

0: Bituhan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bituhan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bituhan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah bintuan. Karena perkembangan zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini, ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuhan.
1: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama sayu ko, cak mano kira-kira cik? Tahu dak?
2: Kalau itu, nama kau?
1: Iyo.
2: Tanya kek kau di belakang tu nah.
1: Wajak nian cik ko eh.
3: Simbilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

Adisana, hingga di sini dulu perjumpaan kami sepanjang hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kita jumpa lagi esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Pograma 4. Sampai jumpa.

Selamat pagi adik sana, dimanapun adik sana berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sana dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu 91,7 FM. Balik lagi menyelenggarakan siaran untuk edisi 27 Agustus 2026. Adik sana, selamat mengikuti program-program sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki

Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi. Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru

kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi, di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan, karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki, dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya.
sumber yang lain dalam suratul Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha, rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang.
meskipun hartamu banyak. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta, tapi rezeki utamanya ia bukan harta, tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita serat. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah yang justru itu menjadi penyebab seratnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sena antrean kendaraan kembali terjadi sejumlah SPBU di Kota Bengkulu, terutama pada pengisian BBM jenis Pertalite. Sejumlah pengendara harus mengantri cukup panjang akibat distribusi BBM yang mengalami kendala. Sales area manajer Pertamina Patraniaga Bengkulu Farid Akbar mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi kendala teknis dalam proses bongkar muat BBM. Selain itu, keterlambatan kedatangan kapal akibat faktor cuaca turut mempengaruhi kelancaran penyaluran BBM ke sejumlah SPBU. Pertamina memastikan antrean terjadi bukan disebabkan oleh habisnya persediaan BBM. Menurut Farid, kondisi tersebut lebih berkaitan dengan faktor teknis dan cuaca yang berdampak terhadap proses distribusi dari titik pasokan menuju SPBU. Kabar berikutnya di sana, bidang kedokteran kesehatan Polda Bengkulu memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Sinergi tersebut dilakukan melalui keikutsertaan Kabid Dokes Polda Bengkulu dalam pertemuan koordinasi, advokasi dan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada 26 hingga 28 Agustus di 2K Azana Style Hotel Bengkulu. Kabid Dokes Polda Bengkulu mengikuti pertemuan tersebut bersama perwakilan sejumlah instansi lintas sektor. Pembahasan meliputi evaluasi program P2P, penguatan deteksi dini, surveillance epidemiologi, serta strategi pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari penerapan konsep community health policing yang dikembangkan Kabid Dokes Polda Bengkulu. Dokes Polda Bengkulu menilai peran Polri dalam menjaga keamanan juga dapat diperkuat melalui pendekatan preventif di bidang kesehatan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu di Jawa Barat, ada di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jarobat.rri digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik senak Mas Mama Kas ditemenin di Perindo Pagi untuk edisi 27 Agustus 2026. Jadi cak mana adik senak ya, pagi kau sudah masuki akhir-akhir bulan yang lumayan cukup ya, seru juga kan.

Arisana sayur sawi merupakan salah satu sayuran hijau yang cukup populer di Indonesia, terutama dalam masakan seperti mie ayam, bakso, tumisan, dan sup. Sayuran ini tidak hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang penting bagi tubuh. Berikut manfaat sayur sawi untuk kesehatan kita, Arisana. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Sawi mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K serta kalsium, zat besi, dan folat. Lalu yang kedua, Arisana, meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dalam sawi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel darah putih. Ini membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit terutama flu dan batuk. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Sawi mengandung beta karoten, yaitu zat antioksidan yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit seperti rabun senja atau degenerasi makula. Yang keempat, menurunkan resiko penyakit jantung. Serat, antioksidan, dan senyawa fitokimia dalam sawi dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, vitamin K yang tinggi juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Yang kelima, baik untuk pencernaan. Sawi mengandung serat yang cukup tinggi sehingga membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan juga menjaga kesehatan. Yang keenam, menjaga kesehatan tulang. Kalsium dan vitamin K dalam sawi sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Konsumsi sayur sawi secara rutin dapat membantu mencegah osteoporosis di usia lanjut. Yang ketujuh, membantu detoksifikasi tubuh. Kandungan antioksidan dan serat dalam sawi mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ini membantu tubuh membuang racun dan zat-zat berbahaya melalui sistem pencernaan dan hati. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sahabat Budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Ikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Payang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan. Dan potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Sedangkan untuk dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, serta mencapai 3 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan, saya Anjas BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Demikian info cuaca Pro 4 RRI. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Ada senak penyandang disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Mitra Masyarakat Disabilitas atau PMMI melaksanakan panen perdana sayuran hidroponik pada Rabu 26 Agustus 2026. Panen perdana ini merupakan bagian dari rangkaian program pengabdian kepada masyarakat yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Program tersebut menjadi upaya Universitas Profesor Dr. Hazairin atau UNIHAS memberdayakan penyandang disabilitas melalui keterampilan budidaya sayuran dengan teknologi hidroponik. Ketua Umum PMMI Irna Liza Yulia Astuti mengatakan kegiatan pendampingan bersama UNIHAS telah berlangsung intensif selama sekitar 4 bulan. Ia menyambut baik kerjasama tersebut karena memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan dan berkarya melalui bidang pertanian. Kabar berikutnya, di sana Pemprov Bengkulu mencatat masih terdapat 4 titik blank spot atau wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara optimal. Kondisi tersebut tersebar di Kabupaten Kahur, Kepahyang, dan Lebong. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, mengatakan 2 titik blank spot berada di Kabupaten Kahur. Kedua lokasi tersebut berada di Desa Arga Mulia dan Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje. Sementara itu, 2 titik lainnya berada di Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Lebong. Di Kabupaten Kepahyang, wilayah blank spot berada di Desa Tebat Laut, sedangkan di Kabupaten Lebong terdapat di Desa Danau Liang. Keberadaan wilayah blank spot menjadi perhatian pemerintah daerah karena akses telekomunikasi dan internet semakin dibutuhkan masyarakat. Keterbatasan jaringan dapat mengaruhi akses layanan masyarakat terhadap informasi, komunikasi, serta berbagai layanan yang kini semakin banyak berbasis digital. Pemprov Bengkulu telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan peninjauan terhadap sejumlah wilayah tersebut. Pengajuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menentukan langkah penanganan dan perluasan jaringan telekomunikasi. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 7 waktu di Jawa Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jalur.rri digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.